Ya kita sangat akai kepenu citra sanggiti filmi kita nci karewa ame hangat sopaita. Novarat 30 minta zatat, aikum rabat kai kena biteriz. Marathi kita nci karewin, aaj bhav kita bhav dharaya karewin.